الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن هيأ لنا هذا اللقاء والذي نرجو منه جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian yang tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya. Wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa. Yang aku berharap dari perjumpaan itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mustama. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan. Yakni, kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa al-ikhtiyaru ala mawdu'in yata'allaku bihadal maqam ala wahuwa min huquqil awladi ala al-aba wal-ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan
dan penerang cahaya saat kecil, serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa, bisa membantu kita, bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat, ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih, mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab, dan terus berkesinambungan, terus menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha aw waladin salih yad'ulah. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. Bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang gak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, ya, butuh ilmu, butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan, ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti, sebelum kita memulai proses, ya, lahirnya anak ini, sebelum itu, artinya ketika masih jomblo, ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada. Sehingga kita gak gegabah mencari apa? Pabriknya. Mencari ladangnya. Gak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera, atau yang mengawali mengarungi bahtera, atau yang memulai, atau yang ingin lagi. Nah, sudah, jangan diteruskan, ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka ayyuhal ikhwah, tidak diragukan lagi, wahai saudaraku, annal alaqata bainal awlad wa abaihim wathiqah, bahwa ikatan
Keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi 'azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min. Bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat. Dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak. Apa jari anak? Lek anak pingin ngene ya wis wong tua iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah, butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya. Menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqah liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim was-sunnatal mutahharah dan memperhatikan sunnah yang suci. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ikatan antara orang tua dengan anak, anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya. Ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famatsalan seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Faqala subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wa li amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek. Tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya.
bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar, amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang solihin dan solihat. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita

dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuladu nam al auladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci. Mereka terlahir dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah telah menampilkan perilaku akhlak dalam penunaiannya, penunaian mereka terhadap hak-hak orang tuanya. Ya. Ini Syekh ingin menyebutkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat kuat. Bagaimana Al-Quran menampilkan sekian ayat-ayatnya menyebutkan bahwa di antara para anbiya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana hubungan yang kuat di antara mereka. Dalam hal apa? Wa da'watihim lil khair, yang pertama dalam upaya menjalankan hak-hak untuk orang tuanya dan mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Ya. Fa Ibrahim alaihissalam, contoh Ibrahim alaihissalam yang ditampilkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan kepada ayahnya, kama hakallahu subhana, sebagaimana Allah mengisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah, dan ingatlah saat Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat engkau, yakni melihat engkau wahai ayah, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ada kepedulian seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya terus menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Dalam yang lebih dari itu, menunaikan hak untuk mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Dengan berbagai cara yang hikmah tentunya. Ya. Jangan sampai perubahan kita, ya, perubahan kita yang dahulunya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran, tidak mengenal bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengenal Al-Quran was sunnah,

0: dan juga manhaj ini, jangan sampai orang tua memandang akhlak kita lebih jelek ketika kita sudah mengenal Al-Quran was-sunnah dibandingkan sebelum mengenal Al-Quran was-sunnah. Atau dengan istilah yang mudah, yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, akhlaknya bertambah jelek setelah ngaji dibanding sebelum ngaji. Jangan sampai demikian. Nah, pembinaan dan bimbingan pembekalan yang seperti ini sangat kita butuhkan. Ya. Tetap kita terus mendakwahkan kebaikan kepada orang tua kita. Nah, dengan dakwah yang hikmah, dengan akhlakul karimah, nah, dengan qaulan karimah, dengan ucapan-ucapan yang mulia, nah, yang melembutkan hati-hati mereka. Terus, nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana ketika sambutan orang tua itu tidak baik? Nah, kurang menyambut baik ajakan kita. Kadang dari jauh sudah ngelihat perubahan kita sudah sebel awal-awal. Ya. Nah, ini apa ini? Jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang ini. Nah, buang muka ketika kita datang. Ya, ada sebagian seperti itu, luar biasa. Proses sekian lama. Hah? Subhanallah, ketika lahir anak pertama, ya, senang orang tua kita. Senangnya sama cucunya saja. Ya. Nah, jangan coba-coba. Cucunya, ya, itu lebih disayang sama ayah kita, ibu kita dibandingkan kita. Biasanya seperti itu. Mulai luluh di situ, ya. Proses. Nah. Ada juga tidak luluh sama sekali sekian lamanya. Ternyata dari kalangan utusan Allah pun ada yang demikian. Wa qala jalla wa ala fi mawdhu'in akhar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang lain, yaitu masih kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wadhkur fil kitab Ibrahim, dan ingatlah dalam kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang jujur. Ya, idh qala li abihi, tatkala ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nah, wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa menjamin keselamatanmu sedikitpun? Barakallahu fikum. Apa akibat dari dakwah Ibrahim, ajakan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ini? Ya. Ternyata ayahnya marah dan mengancam Nabiullah Ibrahim kalau terus mengajak kepada agama tauhid, menghina berhala-berhala ayahnya. Ayahnya mengancam akan merajam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim masih bersikap baik terhadap ayahnya. Tatkala beliau diusir oleh ayahnya, tetap Nabiullah Ibrahim, ya, mendoakan ampunan bagi orang tuanya ketika masih hidup. Ya. Boleh. Walaupun ayahnya itu musyrik, walaupun ayahnya beragama Nasoro, Yahudi, Majusi misalnya, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa didoakan, ya, agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sudah meninggal, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya ya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun ia adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashab al-jahim, bahwasannya mereka ketika meninggal di atas kekufuran mereka adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu contoh ikatan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang bagaimana ikatan antara anak dan orang tuanya. Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya. Didapati juga di dalam Al-Quran dialog sebagian para nabi alaihimussalatu wassalam li abnaihim. Dialog sebagian para nabi kepada anak-anak mereka. Kalau tadi anak kepada orang tuanya, sekarang para nabi mengatakan atau berdialog dengan anak-anaknya. Fi ghayati minal husni wal isfaqi alaihim, dalam keadaan ya cita harapan yang baik serta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Contohnya Allah Azza wa Jalla tampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, yaitu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa wajib bagi orang tua untuk terus tidak putus asa mengajak anak-anaknya di atas kebaikan. Jangan sampai putus asa, wis aku wis tuwa, ya. Anak-anakku wis padha dadi wong. Enggak perlu diurusi lah, tetap. Sampai hayat masih dikandung badan, bahkan sampai diambang kematiannya, Nabiullah Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-133 Al-Baqarah, Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Nah, tidakkah kalian menyaksikan sebagai saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diambang kematiannya, idh qala libanihi, saat ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi sepeninggalku. Pesan kepada anak-anaknya perkara tauhid. Nah, apa yang akan kau sembah sepeninggalku. Nah, bukan pesan nengok sawah sing nang kono nak, ya, yang 600 meter persegi itu kasihkan adikmu, kamu yang di sebelah rumah ini. Enggak. Ya. Nah, kadang-kadang memang ahlul waris yang di apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Sing dikupuhna ya bahasa Indonesianya. Yang diributkan. Wah, emang bahasa Nusantara ini. Yang diributkan peninggalan warisan dan yang lainnya. Nah, subhanallah, si ayah di saat diambang kematiannya butuh untuk ditalkin. Enggak ada yang nalkin. Nah. Cepat-cepat tanahkan dulu. Ya. Persentase pembagian warisan. Nauzubillah. Bagaimana Nabi Ya'qub tak lupa akan keselamatan akidah putra-putrinya. mengatakan kepada putra-putrinya, "Mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah peninggalku?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kepada ayahnya, "Kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yakni Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishaq, dan sesembahan yang satu, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri." Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pesan ayah kepada anak-anaknya. Ditampilkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya yang saat itu semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam satu perjalanan, Nabiullah Ibrahim bermimpi menceritakan kepada anaknya, "Ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara." Mimpi Nabi itu wahyu, ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Jangan dijadikan dalil mimpi kita itu, ya. Mimpi enak dibangunkan marah-marah. "Oh, dikapan ini aku?" Akhirnya pengen tidur lagi biar nyambung. Gak bisa, Mak. Nah, mimpi Nabi ketika itu adalah menyembelih Nabiullah Ismail sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Azza wa Jal. Nabiullah Ibrahim selaku ayah yang komunikatif, ya. Komunikatif. Ini seorang ayah harus komunikatif pada anaknya. Jangan sampai anaknya ini taunya ayahnya kalau di rumah ini macan. Takut. Pokok kalau ada bapak wis ngamuk-ngamuk tok wis. Ya. Taunya kayak gitu. Jadi enggak ada senyum. Apalagi kalau dia hanya taunya bapak itu kalau baik-baiknya itu kalau sama teman-temannya saja. Wah, kalau diundang temannya, "Ayo, ayo, masyaallah." Ketika anak lewat, "Oh, menang diun. Tekon diun. Wis nyapu. Wis ngapain?" Mendelik terus. Si anak, bapak ini kok lebih sayang orang lain dibanding keluarganya. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang komunikatif kepada anaknya. Diajak musyawarah anaknya. Nabiullah Ismail, karena dia sudah tertanam dan terdidik sejak dini dengan didikan-didikan wahyu. Naam. Memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Naam. Mudah saja menjawab. Naam. "Ya abatif al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintah. Lakukan apa yang telah diperintah kepadamu. "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar. Luar biasa. Ini cerminan anak yang soleh. Ya. Ketika diajak komunikasi terhadap apa yang menjadi baik dirinya, ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi baik, kan gitu. Segala apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan anaknya. Nah, tentunya diukur kebaikan itu dengan kacamata agama. Kadang-kadang orang tua menyangka apa yang diperintahkan kepada anaknya itu baik, ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Baik yang dimaksud di sini adalah baik dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika itu anak harus taat kepada orang tuanya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini salah satu cerminan hubungan yang baik antara ayah dan anaknya. Satu lagi ayat, ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman yang ke-13. Ayat ke-13. Dan banyak lagi ayat yang lainnya tentunya. Yaitu tatkala Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh. Kalau tadi para nabi. Sekarang hamba Allah yang saleh, yang berpesan dan menasehati anaknya dalam permasalahan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan, kamu kalau memerintahkan kepada anakmu, jangan sampai mengatakan jangan. Anak itu yang dia dengar tuh, ayo, jangan. Ya. Ojong ini. Ya enggak juga. Ya. Dicontohkan, jadi kalau anak lari-lari di tempat yang licin misalnya, jangan sampai kita mengatakan, ayo jangan lari-lari. Nah, itu menurut parenting-parenting itu. Ya. Ayo jangan lari-lari. Jangan. Ayo nanti jatuh loh. Gitu. Itu licin, nanti jatuh. Gitu. Kan enggak bilang jangan kan. Ya. Nah, kaif kalau seperti ini? Ucapan Luqman terhadap anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Apa kemudian, kalau kamu menyekutukan Allah, Allah akan berikan begini. Itu ada lagi. Ya. Tapi, la tusyrik billah, sebuah peringatan yang tegas dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala agar kita jangan sampai menjadi acuh masa bodoh dengan kondisi putra dan putri kita. Ya. Para ummahat pun juga demikian. Bahkan keberadaan umat harus lebih perhatian kepada putra-putrinya karena keberadaan mereka yang di rumah berbeda dengan ayah. Kedekatan mereka dengan anak lebih dibandingkan seorang ayah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam bulughul maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alaih. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini, beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu, mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia? Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah, walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dzalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silahkan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradatiz dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu istadzanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, "Qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr." Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aytullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Mekah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Mekah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, diantaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aytullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat ila Uthman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Uthman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses bayatnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membayat itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu, selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu, hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina, karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina, maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah, wala taqtulna auladakunna, dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari baiat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari baiat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat, ini kayaknya saya kenal, wanita ini siapa ini? Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian, dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau wahai Rasul. Ya, belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf, langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahri al-ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu faldatan faldatan wa hiya taqul kunna minka fi gurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu faldatan faldatan, hingga hancur berkeping-keping. Wa hiya taqul, seraya berkata, kunna minka fi gurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya, Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah. Dan dalam kitab Al-Isabah, karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad, wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, hadis ini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah. Wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah. Pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihali az-zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wastil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf.

nafkah itu berapa tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had ahlus sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP, itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaihi. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf. Jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar, untuk makan saja, untuk minum anak ya, atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa, anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amsalha la tu'tabaru min al-ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati madhlamatiha. Sesungguhnya pengaduan

Dan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram. Padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh nggak harganya sekian, nah misalkan, kalau boleh tawar menawar, nah kemudian itu indal hajah diperbolehkan, nah, tapi ketika lewat dari batas hajah maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu, kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini. Pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah. Ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik.
Kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual-beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang. Dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual-beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al bai, jual beli, barter pun masuk kategori bai, jual beli. Barter HP, tukar HP. Satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai. Tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh. Itu masuk kategori al-bai. Tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-bai juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Thayyib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qadimnal Madinah, kami tiba di Madinah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun alal minbar, yakhtubu.
Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq Al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu, saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah, ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran, disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna.
ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Baik. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

0: Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan, tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia, itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya, dan memang ada atau tidak ya, suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antu. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya? Takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna, mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin 'alan nisa', bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita, lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir, ya, secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan, min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan, kasihkan semua, langsung menjadi penurut. Nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya sudah ngasih katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Taib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup, dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Wa takfurnal ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tsa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan dihar. Ucapan dihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa nasarat batni, disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tsa'labah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar. Bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tsa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya, kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham meskipun sedikit Pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang, mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita, yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira. Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, Allahu a'lam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, kitab Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya. Tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya. Secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wabda biman ta'ul. Dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup. Sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr. Lebih. Tapi kelebihannya hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Dia tidak lebih dalam jumlah banyak. Hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat. Ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan. Ketentuan sholat yang benar, ya.
0: rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. Wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak, anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini, sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, Kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah. Terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad Muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan. Cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja, saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah

aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Nah, bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini, senang, wah hujan, saya ingin suasana yang segar, daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Gitu. Qadarullah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu, kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan

Kan orang ini atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu, diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap, raja dan pengawal-pengawalnya disuap, untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلْ إِلَّا مَا يُطِيق. Tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita. Tidak bisa kebalikan. Tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah, itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level. Gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu. Sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh. Dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan. Yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita,
yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Sarah. Jadi Sarah, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya. Itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati dia tidak terhitung nazar. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Itu artinya kalau nazar kan terucap pasti harus ada saksi. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu iya benar, memang selalu ada orang yang mengetahui, ya tersampaikan. Atau orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran, ya. Tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan, maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nazar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nazar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nazar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala, dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh
bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih, wahai Rasulullah, apakah hak istri kita, terhadap kita maksudnya, apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi SAW bersabda, An tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasayta. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya dalam lafaz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar. Faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasayta. Engkau beri pakaian kepadanya ketika dia ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya, lanjutannya adalah wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya, jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taqsuha idza tasayta, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir, apa pakaian yang bisa saya beli? Ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian, sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera, ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini, dipukul wajah,
menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang, kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti, memukul bagian yang lain sebagai bentuk ta'dib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya, pinjam ke truk sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tukabih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabih juga, misalkan dungu, nah, itu tidak boleh, ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah, mau disebutkan. Itu juga tukabih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tukabih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita, hak istri kita. Nah,
Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, Masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah, nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tuqabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang, saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tuqabbih. Dan ini termasuk nek. Ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak. Ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah tidak nyapa dulu 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah di boikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa, dan dari Jabir semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada',
menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya, ya? Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu, atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'dib, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur, tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi, meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab, Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah,
mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah." Nabi menyatakan, "Asyahru hakadha wa hakadha." Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. "Kalau kamu mau pisah, mari fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka." Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, "Apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya." Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah." Karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri, dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Naam. Jadi artinya hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar itu adalah upaya memperbaiki dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya, tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya, tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya. Disetrap, misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'arodo an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini? 2 hari yang lalu begini? Tahun yang sebelumnya kamu begini? Sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'arodo an ba'din. Beliau berpaling tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi doublek dua-duanya ya. Nah, bisa doubleknya pada suami, bisa doubleknya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Pada kesempatan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, thalithan doa Allah. Poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh. diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang soleh, tidak hanya sekedar anak yang diminta. Tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh, gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh kemudian menasehatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk memperbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit. Azan, ya kan? Azan. Setelah azan, lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah, ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya. Sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang salihah, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak, Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya. Ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah, atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya, atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam Sekali lagi, dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Ya. Contoh, ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam

mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang dibiasa dilakukan oleh agama Hindu, disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang. Ya. Kemudian mudinnya baca. Ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan, biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki, biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah, Pak. Jangan coba-coba. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Qur'an, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Naam. Karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Baik. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan. Terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua, 4 anak soleh semua, 6 anak soleh semua, 7 anak, 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak, jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik kesehatan tentunya, ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya, ini anak-anakmu. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Fahadha minal khair alladhi yamtaddu alal abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid dunya. Maka ini

0: adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang soleh dan putri yang salihah, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudu'u isyamsi, cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi, karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang pingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu sudah diuang. Wah, anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus. Wah. Nah, jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek enggak sabar ya, enggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku. Wah, kesannya wah mondok. Kok zaman-zaman zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzan ya Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama haqqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. Wala tad'u 'ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoge ini gini. Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. kemarahan kita, kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi ya keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasannya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi, lalu ia mengadukan sebagian anaknya, mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya, untuk anakmu maksudnya? Qala na'am, kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibn Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak, engkau telah merusaknya. Nah, ya salahmu dewi, nah engkau telah merusak dia. Kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, Mas sudah Mas, harus turutono lah Mas. Juga rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia, misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Biasa lah. Teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Wadeng-adeng sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya, wisis. Diam. Anglung dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelih nangis, diturutin. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi, kenapa kok gak dikasih seperti ini, dinasehati. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi, atau ke hadis tadi, atau ucapan al-imam Ibnul Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu, dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo nang ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir bingung, arep dadekne apa anake? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya. Dia enggak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung, ya. Arep dadekne apa anakku iki? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. 6. Dewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Kon tukaran sama tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Aset murattal, bacaan Al-Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin al-bintalahu. Kemudian Rafi' mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiyah. Rafi' duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga, uq'udi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyyata bainahuma, lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya, di tengah. Thumma qala ud'uha. Naam. Thumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Naam. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahummahdiha. Allahummahdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa'akadaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh, ya, terhadap seseorang. Ikhwani fid din, azanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-Imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walada shalih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya mereka seorang anak yang saleh. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi taala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Di sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibn Katsir surah Al-Hujurat. Dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh panitia jazakumullahu khairan, yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibn Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis nabi, dibacakan hadis nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu? Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa Bita'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyadh, bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian, memahami bahwa kalau dibacakan hadis nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bisukut, beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara nabi. Nah, kalau nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. 6. Ayat 5 sudah ya insyaallah. 6. Ya, itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya, kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qawman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bit tathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasik. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadiban, dusta, atau muhtian, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqawlihi qadiktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya, kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tathabbut, tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama ahlus sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tathabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian menjadi menyesal
terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal. Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa minha huna imtana'a tawa'ifun minal ulama min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu. Fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Al-Thiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu thiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima.
beritanya kalau dia Muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Quran secara asal dzaluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu, tidak cukup Muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Athiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu Muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia Muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dholuman jahula. Sangat dolim. Sangat dolim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik. Sampai di sini, sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu. Sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth itu pernah, ya, kasusnya ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya.
Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah Rafidhah menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu enggak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan. Serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam.

Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat, kaumnya Al-Harith bin Dirar ini, begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berarti telah murtad keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah, tak jadi ngambil zakat itu. Berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kepastian bahwa tidak, mereka sudah pasti keluar dari Islam, mereka sudah pasti mau menyerang kita, bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang? Nabi menyatakan, duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam. Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka. Nah, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Nah. Jadi, sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah. Ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah. Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat

itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan, klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya, tapi orang yang ditegur hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian tambahan faedah, ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Qur'an sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik, sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya, memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya, atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita? Kenapa? Sampai adzan.
Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu ini. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: Yeah. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa, melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, apakah itu berdusta atau ghibah, ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubbas shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah, makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja, itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Afwan, malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Sittu sa'at, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi pahala puasa di hari berikutnya itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi, di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu, pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian. Lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay'. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam, berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insya Allah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal, yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni, waalaikumsalam, karya Abu Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfa'atin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin bimithli ahadihima 'ala at-ta'bidi ghairu riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun enggak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu enggak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fid dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fid dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dhimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dhimmah. Au manfaatin mubahah, atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah. Jasa memperbaiki mobil. Jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis, barang-barang kita. Kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan, dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid, yang semisal dengan salah satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din." Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua

baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, tidak boleh jual beli bangkai, jual beli khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya harus bebas dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan yang itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir rukban. Di luar pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara memperjualbelikannya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau dari kita untuk kejahatan. Sudah kelihatan dari indikasi atau dia jelaskan, maka jangan diteruskan untuk jual ke dia, terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual untuk keperluan yang mubah, boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insyaallah. Jadi ini 5 poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih fokus pada poin yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, "Famin a'zami syuruti asyartul awal ar-ridha." Di antara syarat-syarat terbesar adalah syarat pertama keridhaan, kerelaan, lapang dada. Tidak ada paksaan. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil. Menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil. Perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian. Karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihhu al-bai' illa bil qabul. Dari ayat yang mulia ini, Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual

0: kecuali dengan ada lafad, ya saya terima. Qabul. Li'annahu yadullu ala taradi nasson. Karena pernyataan saya terima atau qabul itu menunjukkan saling rela. Secara nas tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd. Beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i belum menunjukkan ridha. Wa khalafa al-jumhur fi dzalik. Sedangkan jumhur ulama yang lain dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan al-imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum. Al-imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu ala taradi wa kadhalika al-af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh, tanya ini berapa pak? Ini 10 ribu. Ya sudah, diambil. Sudah dikasih 10 ribu. Itu sudah cukup. Itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah. Fasahhahu bai'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah, al-imam Ahmad, menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'athah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau tidak ridha, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, iya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli pak, nunggu orangnya bilang, iya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu, dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. Dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, pak, saya sudah hibahkan kepada Anda, bilang saya terima, bilang saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridha itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis. langsung dengan pemikiran kita sendiri, tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, diantaranya imam 4 madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis la yahillu mali mri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mali mri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali mri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya.
1: Silakan. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Ustaz. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya. Kalau kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz?
0: Nah, terkait dengan jasa titip biasanya ya, atau jas tip kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu, meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi. titipi. Bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi, hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual, bilang di awal. Ya, tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi, kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiar. Dibawa ke sini, dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari, misalkan. Ya. Kemudian, setelah dilihat, oh afwan, gak jadi. Kalau titip, jangan gak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli, kan, kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyi'ani bil khiyar, ma lam yatafarraqa. Kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih. Mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal, karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil, ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak, saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok gak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
2: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya. Apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu. Artinya dalam hal jual beli ya. Seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hati gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa ikut orang ngoli gitu loh, Zat. Nah. Ya misal contohnya ya. Itu yang pertama ya. Ah itu contoh. Enggak nyebut itu saja. Enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya tarifnya kepada orang yang dia misalkan ya. Kemudian pada saat selesai si orang yang mendapatkan apa ini ya apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak Pinten, Pak. Ngeten iki. Iya. Ah. Tibake bagi orang ini pokok larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Ya. Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya. Gitu. Nah, seperti itu gimana tadi? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu, jazakallah khair lagi. Iya, jazakallah khair. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama. Kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama. Pandangan dari An-Nawawi di antaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu diarahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an atyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersu loh, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu ternyata 500, ada yang 700. Ya. Itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Saya ingin faedah dari Ustaz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan enggak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu tak cukup.
0: Nah. Jadi pembelian secara online hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah, jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada, semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya, tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana, karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta. Order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata tidak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya. Ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian, ya, lewat apa marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak. Hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu aja.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja. Sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim atau barangnya atau uangnya belum kita kirim atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, wallahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, Urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini, enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
2: Tak berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu ya. Meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh kan?
0: Ya.
2: Secara hukum asal boleh ya?
0: Ya, boleh.
2: Boleh saja.
0: Boleh.
2: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun enggak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian enggak ada masalah insyaallah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah. Baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
2: Sekali lagi, Pak.
0: Oh, oke.
3: Zakaria. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
3: Kohe, kotoran hewan.
0: Ya.
3: Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil hajji bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dzikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qaal, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa, an yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit, mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar, karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ diungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya. Mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut. Apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah. Maka ini dosanya besar. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakut. Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu, tentang wanita hamil yang suaminya meninggal. Qala la nafaqata laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian
0: istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong, diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini, tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, diambilkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia dan janin yang dikandungnya. Nah, akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi, wa rijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah, lakin qala, namun Al Baihaqi menyatakan, al mahfudhu waqfuhu. Riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfud itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa thabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak tiga. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak tiga dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak tiga, yang itu pisahnya sama-sama masih hidup. Dalam kondisi seperti itu saja, tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya. Apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri berhak menggugat cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi, itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya. Ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Nah. Rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya, ucapan seorang wanita, berikan saya makan atau talak saya, itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menyatakan, itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan, ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata, beri saya makan sebagai istri Anda atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai. Dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah.
Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insya Allah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah, ya, fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan, yufarraku bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan. Suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah, akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala qultu li Sa'id bin al-Musayyib sunnah faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah, bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan. Fi rijalin, tentang para lelaki. Ghabu an nisa'ihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka. Tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu binafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah ke istri, kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan,
antum kirim nafkah yang lama yang tidak antum berikan sebelum ini, 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah, dan 3 riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa

bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur tiga ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan. Di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah. Dengan catatan, suami tidak boleh melarang istri mencari penghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada asar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah, apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan fa imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Talak itu batasnya 2 kali, yang masih ada kesempatan rujuk 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah

0: bukan imsak bima'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhur ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Mereka minta tambahan nafkah dariku." Maka Umar pun memukul putrinya, Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya, Aisyah. "Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki?" Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnul Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad, dulu, ketika mau akad, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Falyumfik mimma ataha Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar. Para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami, tapi kita juga punya posisi sebagai ayah dari putri kita. Kadang kita ambil pendapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita diperlakukan seperti itu, misalkan, kita ikut pendapat lain. Tidak boleh. Tidak konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip dengan itu, akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami, dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar. Jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus melihat hal itu sebagai upaya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terzalimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya. Nah, apakah pembahasan terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat zihar dan ila, ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama 1 bulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama 1 bulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah. Nah. Apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar, diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam 1 tahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah. Baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri. Ya. Ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal, ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah. Kemudian bahkan pernah saking emosinya sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang istri itu sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya, mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya. Dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya? Setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatubillah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaAllah kajian kita. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadanah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian, laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab Al-Hadhanah. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang salih. Harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya. Disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Naam. Qala Abu al-Aswad ad-Du'ali li banihi. Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya wad-Din, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela, ya, karenanya. Nah, seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula shalihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan shalihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang saleh, yang baik dalam agamanya. Yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakata, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa. Ya. Menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari ya wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan, silakan kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah ya, kebanyakannya kebalik. Kita yang 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Thanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir, al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima', bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih, sebagaimana terdapat dalam riwayat as-sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin nisat. Alhamdulillah. Nah, ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Nah, qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik, wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudharatkan setan selamanya. Ya. Ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang soleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad-din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin-nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajaqatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah azza wa jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, jedar, jedu, jedar, jedu. Padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya. Wa nuruhu alladhi ahyallaha. Au ahyallahu bihil qulub. Al-maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minad dhulumati ilan nur. Dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa ala tuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamir syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa muadzinuhu al-muzamir. Dan muadzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musaiduhu an-nisa. Dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Naam. Di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi. Pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ay yattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fa wal batil. Nah, sehingga tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Naam. Thalithan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad salihah wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ia kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Gak boleh lelaki mengatakan preise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati. Sering mengingatkan. Ya. Atau diajak bareng. Ya, sholat malam bareng. Ya. Kemudian jangan lupa doakan. Mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini, dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya, ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Naam, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua, Abu Bakar, Utsman, wa Ali, ya. Wabil hadrati masyayikhuna, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Duwowo ni rek. Padahal dungu ini cuma sedikit, tapi itu tadi silah disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati, ya, kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Demikian pula, kalau tadi Nabi Zakaria 6, demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku 6 mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi. Nadartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni.

bi fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyataharraya awqatas tijabati du'a, maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam kalau dia jadi imam misalnya juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap ruku, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang Masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Hon. Sambatan, waduh. Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Apa ngelulek ingin ya, wis salat yang omah wae deh. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Naam. Qala hafizahullah taala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, fayad'una da'watal muhtajil muttarri al-munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh. Menampakkan kebutuhan mendesak. Ya. Kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatas shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saya kuis

0: semua agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Anak yang gimana yang dimaukan? Sebutkan. Ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Qur'an ini. Zakaria alaihi salam mengatakan, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah." Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, "Nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya. "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Disebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Li'anna fi wujudil ibni salih," dikarenakan keberadaan anak yang saleh, "awil binti salihatil muslihati," ataupun putri yang salihah dan muslihah, "khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi," adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya, semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Akhwani fi din azzaani Allah wa iyyakum, bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita. Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak salon ini di depan orang kupingi. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya, ya itu tadi lah. Keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati ya, enggak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT ya disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan. Seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini Iwan Fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulanah ini gitu kan. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misalnya musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ. Dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a bihal badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang, melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang, itu butuh. Ya, bekal yang cukup, nah, mental yang cukup, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah,
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metuli. Ayo. Nanti bu. Melaku-melaku, cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya. Kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Naam, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Nah, ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh ini anak ini mau tak pondokan Ustaz. Tanya sama ustaz-ustaznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok
sekian banyak anak itu gak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah. Ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya, mama boleh sate, ya, sayur karo tempe. Nah, berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri, ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya. Ya. Undang istri saya enggak pernah nyetatus. Nah, benar, enggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan di privasi. Akhirnya suaminya enggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing bagi status itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Ya. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faidah, suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dibimbing status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya. Tersorot. Oh, ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya. Ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya. Menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Ya. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan, tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum hafizat irdahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita. Ya. Jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu, senang. Nah, gak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, dek. Berai-berai kono. Nah. Nah, menyenangkan. Nah. Wa idza amaraha ata'athu. Dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah. Taat. Diperintah, walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Nah. Wah, istrinya orang Madura. Buh. Cepak di gitu nanti. Repot orang Jawa. Orang Jawa kompol bi orang Madura. Ada, ya. Nah, nggak katuk ya. Nah, paham pak ya? Nah, jadi si suami nyuruh istrinya menyiapkan sepatu, bahasa Jawanya cepak no sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya, ya. Dimakan, digigit itu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya, apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Wis kono Mas, jupuk dhewe kono." Ya. Nah. Yang biasanya dahulu pengantin baru, Masya Allah, ya, sepiring berdua. Luar biasa. Sepiring berdua. Nah, sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Punya anak tiga, anak empat, kawan jupuk dhewe. Nah, ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru, kalau makan, ya makan.
lupa ngambil minum, ya. Sampai keselak-keselak baru dijebokna duit, ya. Wa nifidin azanallahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Wa fil hadis 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya, hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun, hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini, ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini, masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Wah, alhamdulillah ini bojoku bisa golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun
Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Utamakan ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Famarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, para lelaki, bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min haditsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau beliau alaihi salatu wassalam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini, dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faidah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara, ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah, barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami, yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai' bisyai' yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang solihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya? Ini sangat penting. 6. Sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi alaiha. Dikarenakan besarnya
hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak mana. Ya. Wis wedok isiku wis. Masak maca mana. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan ya, sayang dia. Yang kedua, al-wadud, al-walud. Al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya positif, senang. Ya. Waduh, apa lagi? Enggak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, enggak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah, al-wadud senang. Nah, bahkan nantang. Nah, pengin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu.
Ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah.

orang tuanya di jannah Allah Subhanahu wa taala bistighfari waladihi, ya, dengan istighfar anaknya. Kaif kalau dia punya, ya, lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya, Sat. Nah, insya Allah, ya, kalau istri-istri kita insya Allah seperti ini. Nah, semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam, ya, nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini, sama obat nyamuk. Nah, waduh, ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana, ya. Gak kemudian, ya gak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi SAW mengatakan, ya la yahillu limri'in, ya, an yahjuru akhahu fauqa salati layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Oh, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah, ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam, nah, barakallahu fikum, di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak, ya, dipancing untuk bisa dia mengemukakan, nah, hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu.

0: Fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain, ya, laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. Predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum." وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَيْ orang-orang yang beriman لَا يَسْخَرْ janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal, kalau disebut kaum, itu maknanya kaum laki-laki. Karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qawmum min qawmin, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, barang siapa yang tidak bertaubat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yardha'u syatan fit tariq fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta ardha'aha." Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yardha'u syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang entah dia gila atau iseng, laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta arda'aha. Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya. Kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian, waalaikumsalam, yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan. 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan, Hafiz An Asim saja luar biasa. Ya. Ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai, seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi, ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahu. Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian qaddarullah, saat jadi imam, bacaan ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun itu salah. Bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh ahli kiro'ahnya Kufah, qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca Al-Kafirun saja bisa salah. Maksudnya, anak kecil saja loh, suruh baca lancar. Ini Al-Kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya, Al-Yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qaddarullah, baca Al-Fatihah dia salah-salah. Padahal ahli qiraah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai, ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu, ya. La taqulu fatubtala, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantik. Karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, qul ya ayyuhal kafirun kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu, tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli kiro'ah. Ini ahli kiro'ah ini. Bukan hanya hafal 30 juz. Bukan. 30 juz hafal dengan ragam kiro'ahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, taib. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, "Yanha Ta'ala 'anis sukhriyati bin nas." Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. "Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim." Yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa yurwa wa ghamtun nas. Juga diriwayatkan dengan lafaz wa ghamtun nas. Ada yang wa ghamsun nas, ada dengan wa ghamtun nas yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Wal muradu min dhalik ihtiqaruhum wastisgaruhum. Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. Wa hadha haramun. Ini adalah haram. Fa innahu qad yakunul muhtaqar aqdama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilaihi minas sakhiri minhu al-muhtaqiri lahu. Karena kadangkala orang yang direndahkan dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. فَنَصَّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ وَعَطَفَ نَهْيِ النِّسَاءِ وَعَطَفَ نَهْيَ النِّسَاءِ. Di dalam kalimat ini, Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, baik. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Tafadhol, ya. Nah. Ya. Nah. Nah. Bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah? Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah, sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan. Ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi, membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan Al-Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan As-Siqat, karya Ibnu Hibban. Mengumpulkan yang fikoh-fikoh. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam As-Siqah. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang thiqah dan memang thiqah masuk dalam kitab ats-thiqat. Nah, demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Dharqutni punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin. An-Nasa'i juga punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi, tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan Al-Basri atau Al-Kufi atau Al-Madani, ya. Wa huwa dha'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wa huwa kadzdzab, dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah, wa huwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik? Bukan, dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis sering salah. Lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional. Ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama, ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzdzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban, bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita. Misalkan. Ada dalam karyanya. Bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka memperjelas dalil. Memperjelas ilmu. Maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan, yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah, artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek, ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan, sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini, berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasihah dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi, bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah? Tetapi, dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi bisa jadi ada sisi kita tahadduts binikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa. Tetapi semestinya, kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kalau kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika mendapat melihat orang terkena musibah. An Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah, man ra'a sahiba bala' faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلَهُ Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, الَّذِي عَافَانِي مِمَّ بْتَلَاكَ بِهِ, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. وَفَضَّلَنِي, dan Allah melebihkan aku, عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلَهُ, dari banyak makhluk Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dzalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu. Kainan ma kana ma asha, sepanjang dia hidup dia akan dilindungi dari musibah itu. Nah, man ra'a sahiba bala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Nah, mungkin kalau suatu saat ada papan tulis, ada spidol, kita akan bantu menuliskan contoh-contoh yang seperti ini, ya, kalau dirasa perlu. Nah, kemarin waktu di Besuki, ya, karena materinya tentang surah Al-Qalam, kita menganjurkan menulis, ya. Maka kita juga membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim? Poin-poinnya seperti apa? Itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, Masya Allah, semangat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa. Gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, Tapi ternyata setelah ada papan tulisnya enggak dipakai. Nah, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, Ustaz papan tulisnya enggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi, kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dia lihat tadi saat dia baca bacaan itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fun. Nah, baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa la talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Ay la talmizun nas, jangan kalian mencela manusia. Walhammas allammas minar rijal madhmum mal'un. Sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qaul. Hamz itu celaan dengan perbuatan. Ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya, kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. Ada orang tidak bisa melihat, kemudian kita isyaratkan dengan mata kita, seakan-akan tidak bisa melihat, maka itu hamz, celaan dengan perbuatan. Sedangkan lamz itu dengan ucapan. Sindirannya pakai ucapan. Celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim, dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan berkeliling menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum taghiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya al-lams bil maqam. Artinya dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui batas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah, walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ai la yaqtulu ba'dukum ba'dha, jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian wala taktulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain karena muslim lain itu bagian dari kalian. Nah. Jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wa la talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wa la talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian, ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ai la tatada'u bil alqab. Jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wahiyan lati yasu'u syakhsa sama'uha. Yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan, wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting, misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad. Qala al-imamu Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddathana Ismail, qala haddathana Dawud bin Abi Hind, عن الشعبي قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك أبو جبيرة بن الضحاك mengatakan فينا نزلت في بني سلمة kepada kamilah turun firman Allah terhadap Bani Salimah ولا تنابزوا بالألقاب jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa laysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada. Dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk yang orang itu tidak suka. Nah. Dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah. Jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu. Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan, ay bi'sas sifah wal ism al fusuq, seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan. Wa huwa tanabuz bil alqab, yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan, kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah memanggil rekan-rekannya, ya. Ba'da ma dakhaltum fil Islam wa aqaltumuh, setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek. Ya. Dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan. Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya, ya. Kalau tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya, sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya, itu. Arido. Ya. Ya. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya, apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. Ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal. Terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan. Kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram, karena mendahului Allah dan Rasulnya, memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini, benar, kenyataannya kan begitu, beliau duluan meninggal, maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah seperti misalkan yang kami kenal, dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang, karena itu bagian dari an-nasiha. Apalagi ada penyebutan, yang saya ketahui fulan adalah masyayikh ahlus sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, Baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar, memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita, sebagaimana hal itu suka pada diri kita. Kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa?

Naam. Yahya bin Syarf Muhyiddin, afwan. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syarf kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu a'lam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, itu di, kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang. Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi. Padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang, sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini. Kemudian turun ayat ini. Nah, berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu. Afwan, wala tanabazu bil alqab, yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ, kemudian wala tanabazu bil alqab sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan, ketika Rasul tiba di Madinah ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekan yang menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu, maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, sampai di situ. Minal fajrinya di peristiwa lain. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih. Berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam, oh belum, masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya,

0: muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah begitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh, diringkas juga utuh dalam Umdatul Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya, kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending, ya. Yang menurut mereka ahwan, kama yuqal al ahwan laisa bi ahsan, yang lebih mending itu bukan yang lebih baik, ya. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah, namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah. Mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi, cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin, azzanallahu iyakum, bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. La. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia ya tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya, kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka, kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu iyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan, yang pertama, makna al-haqqi wal-muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul awlad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wahuwa ismun min asma'illahi. Dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal-haqqu huwa wahidul huquq. Al-haq merupakan kata tunggal dari jama' al-hukuk. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahu al-Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kul muslim alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama raddus salam, wa iadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatu da'wati, wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lain. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini ya hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak tapi hukumnya sunnah. Nah, wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus, japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang gak khusus? Ada, misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha mungkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Habis teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Nah, tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya, atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu waduh, sudah kakak saya ini masih ya belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir. Ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya. Atau setelah acara. Katakan, Afan, anu mas, ada halangan. Oh, berarti saya bohong. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya sejak bayi. Ya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah, ya, kita hadir di sana, ya, lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya, ya, ngobrol di sana, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka, ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini, hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada, barakallahu fikum, prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun menjawab, ya, atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Nah, ini perlu digalakkan, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya, keraskan alhamdulillah, haji alhamdulillah gitu, ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini nggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan kita mendoakan. Berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Tuh, Ustaz. Kapal. Nah, yang biasanya itu alhamdulillah. Nah, tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah, didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang, dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia. Ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan, sebelah-sebelahnya bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia, ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh, apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah, ya, harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah, agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu, yang dahulunya biasa dilakukan, akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Idzan, hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidza satanawalu fi al-muhadharati bi idznihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadharah bi idznillahi ta'ala, sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua. Tsanian, taqwal aba' tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa kana abuhuma shaliha." Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, "Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā." Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, ayah enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwek yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian, ah, masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya, sudah bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah, bilang P itu susah, ya. Nah, beda kalau orang Indonesia, ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda enggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, enggak terima kalau dibilang enggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah. Ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dhurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah azza wa jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya. Serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya, jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ayyashfa'u lahu au yushaffa'a fihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya, atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya, akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu, yang pada akhirnya syafaat, ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini, ya, sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu, ya, dirasakan oleh mereka. Ya, tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah. Ya. Kalau kita mencari nafkah, bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus, sebagaimana Syekh menyatakan, wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'di, dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin azzaanallahu iyyakum, jadi kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu, yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh, sholatlah, sholat, ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim aja. Nah, jangan, ya, ya, daripada nganggur, ya, jangan. Sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan. Kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan. Kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan. hadis tersebut. Hakikat. Nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fi din azzanallahu iyyakum, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Wa kana abuhuma saliha qala hufidha bi salahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh, ya. Wah anake wis jarno ae wis. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz rusak, Ustaz. Anak ini dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar. Ya, akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya, ya itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu. Ya, kalau dibiarkan, nam, sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah. Jangan kemudian, wos, biarlah. Engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak. Hati-hati. Ya. Lah, tetap. Para anbiya iwar rasul. Orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita. Dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita. Bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya. Sampai ajal menjemput mereka. Mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya. Ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi. Bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah. Barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan
1: perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amro jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina, membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir
2: rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraku fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Zahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja, apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad zahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi, terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biiznillah ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun alal abna wal walidaini wa alal mustama', dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya.
1: berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi

Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul aulad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina athmaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya.

0: kebun yang awalnya dirawat dengan baik. Ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga. Sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat, lalu dia tidak menyirami kebun tersebut, tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numu'i fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadha min a'zamil jahli wal humqi. Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fa kaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil datu kabidika. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu, wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu, wanuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu, walqaimuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bisa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini As-Sa'di rahimahullah ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu, ya, realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Karena apa? Yang pertama tenaga, tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan, nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mangle. Nah. Lauke opo le lauke? Anu, pi. Wis pendino wis ngene iku pi. Tempe, ha? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ke ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Kenapa awakmu tidur? Bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh. Ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja. Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, gule." Ya, proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, abi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok, awal masuk anak masya Allah ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa ya. Nyampe sana, loh kok longgar ini jubah. Nah, jangan kemudian sedih, ya Allah, nah awakmu iki opo, jangan sedih ya, ajar dia kurus, ya wajar. Karena apa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun, ya masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Quran. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal gak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan. Jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya. Tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian di kamar itu, ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi ya. Tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajalah. Anak yang seperti ini ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin thalabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna thalabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya, yang naudzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzubillah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah, Kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari. Nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'dal ladzi taqaddam yasuquna al-maqam ilal kalami anit tafsili fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qablal wujud, hak sebelum terlahir. Hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qablal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud wadzuhur fid dunya. Hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Naam. Ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah. Wayadkhul fihi bisyaklin adhar, dan masuk di dalamnya juga ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis shaliha. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya. Dia pun harus berusaha mencari istri yang solehah. Nah, kenapa mencari istri yang solehah? Karena wallati takunu umman murabbiatan solehatan. yang mana ia nanti istri salihah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu, ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah. Wah, wis. Cuma ya anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan. Pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat lima waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hiton. Seorang ulama, ya, perawi hadis. Dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hiton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan dua kali. Ya, bayangkan itu. Dibalik akidahnya. Nah, maka dari itu, waspada ya ikhwan, seorang diantara hak anak sebelum dilahirkan, yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma solihah au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujud fazaujul fatinu al-kayis huwalladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zar'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik, ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik, yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula, karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, iskadung lah apa Ustaz? Iskadung, Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik. Dengan lemah lembut. Ya. Nah, diambil hatinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pulang bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang solehah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya, biidznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus talabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan soleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga yang kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu aw at-tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi biisqatin aw nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan. Sebelum bayi ini lahir, ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hathithan fi ay yuhafidhu 'ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadha minal huquqil lati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan. Ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi an tud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja. memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani'a minal ghida'il mufidi litifli. Dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya. Gak boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya. Subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antamtani'a minal ghida'il mufidi litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap, ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadha khusranun wal iyadu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down, ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi, ya, didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, arek sik cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Terus gimana itu repot gini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fiikum. Harus semangat. Ya. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga bagi kita yang semangat, ya. Ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadarullah jadi. Ya. Nah. Yang istri juga itu nyalakan. Lah, masih kayak gitu. Lah, kamu juga gitu. Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. It's taqaddarullah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, untuk menambah, ya, dekat-dekat, musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak is masalah kok enggak gede-gede dhewe ya. Ya. Antum didik anak antum, antum ajari ya. Murojaah didampingi, wah enggak engkok pinter-pinter dhewe. Lho, bukan seperti itu. Ya. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya? Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya. Wal'iyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafizan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang solehah itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la taturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna lihada, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini? Fayuqalu bistighfari waladikalaka, dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil. Tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak. Alat kontrasepsi sudah dilakukan. Ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan. Tidak terima. Ya. Nah, nelongso. Barakallahu fikum. Mental belum siap. Terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya. Tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Fa'idha ma dhahaba hadhal waladu bi'isqatin aw imatatin wa huwa fil batni qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun azim. Maka apabila anak ini meninggal, baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat, ya, maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisairi ala hadzal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap orang berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqas sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya

dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu. Termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan tahnik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Naam. Kadang-kadang kalau orang dulu gak ditahnik, ya, diuleni gedang karo lontong, nangis, dulek nih gedang karo lontong, wow. Sekarang gak ada itu ya, anak gak pernah nemuin sekarang itu, ya. Sekarang sudah gak zamannya itu udah, ya. Nah, kasihan bayi segitu udah dikasih makanan berat, ya, istilahnya lontong kan berat tuh, lontong itu sudah belum ditambah pisang, masya Allah. Nah, nanti nangis lagi dikasih lagi, wah, ini masih lapar ini, padahal nangis itu kelempok. Nah, barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihain min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Nam Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Wulidali gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Jadi aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faidah

istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya berdalil dengan hadis ini, disukainya mentahnik bayi yang baru lahir, ya, dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sa'ir asma'il anbiya alaihi wassalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Diberi nama pada hari kelahiran, dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Ya, ini di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang saleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya, ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik. Ya. Tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa
bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang soleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakarta al-wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, atau yang paling gampang barakallahu fih, Allah yubarik fih, ya, Allahumma ja'alhu waladan salihah, dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan, dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Nah, fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal awladi bikhtiyaril ummi salihah kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih, ya. Gak kemudian dia, yang penting saya dapat istri yang solehah, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup, ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang salihah ini adalah perkara yang besar, ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun masalahnya di sini, perkara tersebut terus ada. Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah, dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting, atau dengan istilah apalah arti sebuah nama, ya. Nama aja, sekedar nama aja sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh, ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih, ya, karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih, ternyata artinya kurang baik.
sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke

0: sing ono nang Al-Qur'an apik ya. Nah, akhirnya dia tak, bukaan Qur'an ketemu nama zalimun. Zalimun kok terus disebut ini zalimun, zalimun. Ya udah, Muhammad zalimun.
1: Ternyata
0: ketika anak ini tahu loh namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan. Ya. Nah. Ada juga namanya panggilannya Dita. Lengkapnya Dita Leni Rafia. Ya. Bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya. Keren. Kan? Ternyata lengkapnya berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'ala al-ab ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ya. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu. Ya. Walaupun keren. Wah, keren nih sekarang ini. Nah. Kasih nama anakku dengan nama itu. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ikhwani fi din azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram. Alhamdulillah, kajian kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Qur'an, yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat, akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh
hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin enggak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun. Hujurat. Boleh juga disukun. Jimnya disukun. Hujurat. Boleh juga di fathah. Hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat. Ini qiraah mayoritas para ahli qiraah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam qiraah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada tiga ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca tiga ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi
Wattaqullah, innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.

0: ربهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur, bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu, kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya, bisa diartikan maha suci, ya, boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya, yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad? Engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, bagaimana kalau enggak engkau dapatkan? Enggak ada di Quran, enggak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi. Aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasul rasulillah lima yurdi rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usulit Tafsir. Ya, termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa? Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudah. Kitab Adabil Qudah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Shuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah. Putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah, wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhkhar. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau tahan. Nah, wala arad ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah itu benar, dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad, seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian Tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil nabi.
1: Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari lengkap disebut sanadnya, masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya, disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan, ya. Ini teguran. Kata Ibnu Abi Mulaikah,
1: kadal khayyirani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa.
0: Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar. Namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik, ya. Pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim.
0: Ketika datang kafilah Bani Tamim. kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami, amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran.
1: Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aradta illa khilafi.
0: Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma aradtu khilafak. Saya tidak bermaksud menyelisihi engkau.
1: Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dhalika.
0: Maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya,
1: ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik.
1: Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, famakana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah.
0: Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata,
1: "Lamma nazalat hadhil ayah."
0: Ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi as-saut. Rafi as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah. Khatibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri, mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasulullah SAW, mau nantang apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri, dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah dengan khutbah yang lugas, menggugah, khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khatib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khatibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Syammas rafi as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar habita 'amali. Aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qawl habita 'amali ana min ahli an-nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La bal huwa min ahlil jannah." Tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah." Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an Amirul Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, lau kuntuma min ahlil Madinah, lau awja'tukuma dorban. Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus menerus beliau dalam keadaan dihormati.

0: นามdi dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita, kadangkala tanpa kita sadari kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas samai wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka, begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wala ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini. Innal ladhina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini. Innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya dia pengin meninggikan suaranya karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat, tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat, dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak. Dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun, sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat, bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama, orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali, dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya.
1: Dialog Umar tersebut,
0: ya. Itu sebuah kesalahan juga. Kan? Kesannya kita kalau Umar kalau ngomong itu, ya Rasulullah, benar. Nah, baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya, ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis. Kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah. Kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus, ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan, kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya, maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai rukuk berjalan, ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita, kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakrah menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadza sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar, supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan, kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insya Allah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Karya Al-Imam Al-Hafid Imaduddin Abul Fida Ismail bin Kathir Ad-Dimashqi yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata: Dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, Nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayh. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu, mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia? Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah, walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dzalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathhi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada Fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silahkan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu, Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya. Setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradatiz dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu istadzanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aytullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, di antaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aytullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Fadhahabat ila Uthman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha.
2: Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Uthman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Fadakhalat wa hiya muntaqibah.
2: Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah,
0: falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala.
2: Ketika proses bayatnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membayat itu. Nah,
0: falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala.
2: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan,
0: ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin.
2: Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali,
0: awataznil hurrah,
2: apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada.
0: Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina?
2: Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa di masuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu, hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya, beliau sakit hati ketika dituduh berzina. Karena menurut beliau, seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina. Maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah. Wala taqtulna auladakunna. Dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari bayat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari bayat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat, ini kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian. Dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau, wahai Rasul. Ya. Belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf. Langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hada min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahri al-ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, "Dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah." Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, "Lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu falzatan falzatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur." Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu falzatan falzatan, hingga hancur berkeping-keping. Wahia taqul, seraya berkata, kunna minka fi ghurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad. Wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, di sini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk

wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihaliz zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wastil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu, kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had Ahlus Sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP, itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaihi. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana?

Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya. Kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa? Kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya. Tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar untuk makan saja, untuk minum anak ya. Atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa? Anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah. Thayyib. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Dengan apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amsalha la tu'tabaru min al-ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliyul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram, padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekedar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh enggak harganya sekian. Nah, misalkan kalau boleh tawar menawar. Nah, kemudian itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu, kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma. Ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah. Taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini, pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum.
Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam, kepada Hindun bintu Utbah. Ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama Muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang. Dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai, jual beli,
barter pun masuk kategori baik, jual beli. Barter, HP tukar HP. Satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-baik, tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh, itu masuk kategori al-baik. Tukar menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar menukar itu masuk kategori al-baik juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qodimnal Madinah, kami tiba di Madinah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun alal minbar yakhtubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, Yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya. Ketentuan ini. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya.
Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu. Saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Baik. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

0: Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antum. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin halan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wabima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut. Nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil. Di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri, ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan, ya sudah. Jangan, kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Tayib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah. Jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu kalau seperti di tempat kita ini ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini. Itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Watakfurna al-ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tsa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan dihar. Ucapan dihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa natharat batni. Disebutkan beberapa kondisi sang suami itu yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tsa'labah berdoa, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku." Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar, bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tsa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham meskipun sedikit Pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah, cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang, mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita, yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira. Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, wallahu'alam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, bahwa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah. Risalah dari muhadarah hatifiyah, muhadarah via telepon, yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala di radio Mirathul Anbiya, sebuah risalah atau muhadarah yang mana muhadharah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, terkhusus kita Ahlus Sunnah, Salafiyin, keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi Ahlus Sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami, dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi, dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Fauzan. Naam, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Fauzan, yakni ibtilaun wa imtihanun. Maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtilaun wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita, apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Ya. Cobaan dan ujian yang pertama adalah, apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu. Allah tetapkan metode pendidikannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya, dengan metode yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka, yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka. Sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salihin, hamba-hamba Allah azza wa jalla yang salihat, muttaqin, ahlul jannah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik, ya, atau watasbir alaihim, engkau bersabar dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita, ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian, jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan, kenakalan putra-putri kita, apa kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya. Enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka. Tidak henti-hentinya selama hayat masih dikandung badan, kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wa hiya al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yambaghi lil insani ayyasta'ina billahi azza wa jalla. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghira, sampai masalah-masalah yang sepilih. Kadzihab wal maji' wal akal wa syurb wal libas, seperti ya pergi, pulang, makan, minum, berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk terkait masalah tarbiyah ini, terkait masalah pendidikan, al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah, hatta yakuna dza bidzalika mudrikan li hajatihi muta'abbidan li rabbih azza wajal, hingga hal tersebut ya ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal isti'anah nah minal ibadah, dikarenakan isti'anah meminta pertolongan itu bagian dari ibadah. Wa idasta'anal 'abdu bi rabbih yasurru lahu al-amra wa sahula 'alaihi. Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah, barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim, dan apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim fuquqahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini, bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, Abdullah Al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain hukukun qabla al-wujud wa hukukun ba'da al-wujud, yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah, sebelum mereka dilahirkan mereka punya hak, dan hak setelah mereka ada di dunia ini atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wala rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa walladhi narju minhu jalla wa ala ay yubarik lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian, yang salam, tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya, wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa, yang aku berharap dari perjumpaan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah azza wa jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan, sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in

موضوع يتعلق بالمجتمع. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan, yakni kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa' al-ikhtiyaru ala mawdhu'in yata'allaqu bihadzal maqam ala wa huwa min huquqil auladi 'ala al-aba' wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil, serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa, bisa membantu kita. Bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat, ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih, mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab, dan terus berkesinambungan terus menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha

0: aw waladin salih yad'ula. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. Bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang gak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, butuh ilmu, butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan. Ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti, sebelum kita memulai proses ya, lahirnya anak ini. Sebelum itu. Artinya ketika masih jomblo, ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada. Sehingga kita gak gegabah mencari apa pabriknya, mencari ladangnya, gak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera atau yang mengawali mengarungi bahtera atau yang memulai atau yang ingin lagi. Nah, sudah jangan diteruskan. Ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan wala syakka ayyuhal ikhwah. Tidak diragukan lagi. Wahai saudaraku, annal alaqata bainal aulad wa abaihim wathiqah, bahwa ikatan, keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min, bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat. Dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak. Apa jari anak? Lek anak pingin ngene ya wong tua iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah, butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak, orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya, menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqa liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim was sunnatal mutahharah dan memperhatikan sunnah yang suci disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ikatan antara orang tua dengan anak, anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya, ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famatsalan seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Faqala subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wa li amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek. Tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang salihin dan salihat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuladu. Naam, al-auladu yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci, ya. Mereka terlahir dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah telah menampilkan perilaku, akhlak dalam penunaiannya, penunaian mereka terhadap hak-hak orang tuanya. Ya, ini Syekh ingin menyebutkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat kuat. Bagaimana Al-Quran menampilkan sekian ayat-ayatnya menyebutkan bahwa di antara para anbiya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana hubungan yang kuat di antara mereka. Dalam hal apa? Wa da'watihim lil khair. Yang pertama dalam upaya menjalankan hak-hak untuk orang tuanya. Dan mengajak mereka, mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Ya. Fa Ibrahim alaihissalam. Contoh Ibrahim alaihissalam yang ditampilkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan kepada ayahnya, kama hakallahu subhana, sebagaimana Allah mengisahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ketika, dan ingatlah saat Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, yakni melihat engkau wahai ayah, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ada kepedulian seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya terus menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Dalam yang lebih dari itu, menunaikan hak untuk mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Dengan berbagai cara yang hikmah tentunya. Ya. Jangan sampai perubahan kita. Ya. Perubahan kita yang dahulunya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran, tidak mengenal bagaimana sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengenal Al-Quran was sunnah dan juga manhaj ini, jangan sampai orang tua memandang akhlak kita lebih jelek ketika kita sudah mengenal Al-Quran was sunnah dibandingkan sebelum mengenal Al-Quran was sunnah. Atau dengan istilah yang mudah, yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, akhlaknya bertambah jelek setelah ngaji dibanding sebelum ngaji. Jangan sampai demikian. Nah, pembinaan dan bimbingan pembekalan yang seperti ini sangat kita butuhkan. Ya. Tetap kita terus mendakwahkan kebaikan kepada orang tua kita. Nah, dengan dakwah yang hikmah, dengan akhlakul karimah, nah, dengan qaulan karimah, dengan ucapan-ucapan yang mulia, nah, yang melembutkan hati-hati mereka. Terus Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana ketika sambutan orang tua itu tidak baik? Nah, kurang menyambut baik ajakan kita. Kadang dari jauh sudah ngelihat perubahan kita sudah sebel awal-awal. Ya. Nah, ini apa ini? Ya. Nah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang ini. Nah, buang muka ketika kita datang. Ya, ada sebagian seperti itu, luar biasa. Proses sekian lama. Hah? Subhanallah, ketika lahir anak pertama, ya, senang orang tua kita. Senangnya sama cucunya saja. Ya. Nah, jangan coba-coba. Cucunya, ya, itu lebih disayang sama ayah kita, ibu kita dibandingkan kita. Biasanya seperti itu. Mulai luluh di situ, ya. Proses. Nah. Ada juga tidak luluh sama sekali sekian lamanya. Ternyata dari kalangan utusan Allah pun ada yang demikian. Wa qala jalla wa ala fi mawdu'in akhar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang lain, yaitu masih kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah dalam kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ibrahim alaihi salam merupakan nabi yang jujur. Ya, idh qala li abihi, tatkala ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa menjamin keselamatanmu sedikitpun? Barakallahu fikum. Apa akibat dari dakwah Ibrahim, ajakan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ini? Ya, ternyata ayahnya marah dan mengancam Nabiullah Ibrahim kalau terus mengajak kepada agama tauhid, menghina berhala-berhala ayahnya. Ayahnya mengancam akan merajam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim masih bersikap baik terhadap ayahnya. Tatkala beliau diusir oleh ayahnya, tetap Nabiullah Ibrahim, ya, mendoakan ampunan bagi orang tuanya ketika masih hidup. Ya, boleh. Walaupun ayahnya itu musyrik, walaupun ayahnya beragama Nasoro, Yahudi, Majusi misalnya, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa didoakan, ya, agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sudah meninggal, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya, ya, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun ia adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashab al-jahim, bahwasannya mereka ketika meninggal di atas kekufuran mereka adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itu contoh ikatan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang bagaimana ikatan antara anak dan orang tuanya. Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya, didapati juga di dalam Al-Qur'an dialog sebagian para nabi alaihi musallatu wassalam li abnaihim, dialog sebagian para nabi kepada anak-anak mereka. Kalau tadi anak kepada orang tuanya, sekarang para nabi mengatakan atau berdialog dengan anak-anaknya. Fi ghayati minal husni wal isfaqi alaihim, dalam keadaan ya cita harapan yang baik serta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Contohnya Allah Azza wa Jalla tampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, yaitu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa wajib bagi orang tua untuk terus tidak putus asa mengajak anak-anaknya di atas kebaikan. Jangan sampai putus asa, wis aku wis tuwa, ya. Anak-anakku wis padha dadi wong. Enggak perlu diurusi lah, tetap sampai hayat masih dikandung badan, bahkan sampai diambang kematiannya Nabiullah Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-133 Al-Baqarah, Allah berfirman, am kuntum syuhadaa id hadara Ya'qub al-maut, nah tidakkah kalian menyaksikan sebagai saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diambang kematiannya, id qala li banihi, saat ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi sepeninggalku. Pesan kepada anak-anaknya perkara tauhid. Nah, apa yang akan kau sembah sepeninggalku? Nah, bukan pesen nengok sawah sih nang kono nak, ya, yang 600 meter persegi itu kasihkan adikmu, kamu yang di sebelah rumah ini. Tidak, ya. Nah, kadang-kadang memang ahlul waris yang di apa ya bahasa Indonesianya itu yang dikupuhnya ya bahasa Indonesia ini yang diributkan, emang bahasa Nusantara ini yang diributkan peninggalan warisan dan yang lainnya. Nah, subhanallah, si ayah di saat diambang kematiannya butuh untuk ditalkin. Tidak ada yang nalkin. Nah, cepat-cepat datang itu. Nah, persentase pembagian warisan. Na'udzubillah. Bagaimana Nabi Ya'qub tak lupa akan keselamatan akidah putra-putrinya. Nah, mengatakan kepada putra-putrinya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah peninggalku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kepada ayahnya, kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yakni Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishaq, dan sesembahan yang satu, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pesan ayah kepada anak-anaknya. Ditampilkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya yang saat itu semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam satu perjalanan Nabiullah Ibrahim bermimpi menceritakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Mimpi Nabi itu wahyu, ya, mimpi Nabi itu adalah wahyu, beda dengan mimpi kita, jangan dijadikan dalil mimpi kita itu, ya, mimpi enak dibangunkan marah-marah, kok digatang ini aku, mana? Akhirnya pingin tidur lagi biar nyambung, nggak bisa mak. Nah, mimpi Nabi ketika itu adalah menyembelih Nabiullah Ismail sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Azza wa Jal. Nabiullah Ibrahim selaku ayah yang komunikatif, ya, komunikatif. Ini seorang ayah harus komunikatif pada anaknya. Jangan sampai anaknya ini taunya ayahnya kalau di rumah ini macan. Takut. Pokok kalau ada bapak wis ngamuk-ngamuk tok wis. Ya. Taunya kayak gitu. Jadi enggak ada senyum. Apalagi kalau dia hanya taunya bapak itu kalau baik-baiknya itu kalau sama teman-temannya saja. Wah, kalau diundang temannya, ayo ayo masyaallah. Ketika anak lewat, oh, enang diun. Tekan diun. Wis nyapu. Wis ngapain? Mendelik terus. Si anak, bapak ini kok lebih sayang orang lain dibanding keluarganya. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang komunikatif kepada anaknya. Diajak musyawarah anaknya. Nabiullah Ismail, karena dia sudah tertanam dan terdidik sejak dini dengan didikan-didikan wahyu. Naam. Memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Naam. Mudah saja menjawab. Naam. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintah. Lakukan apa yang telah diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar. Luar biasa. Ini cerminan anak yang soleh. Ya. Ketika diajak komunikasi terhadap apa yang menjadi baik dirinya, ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi baik, kan gitu. Segala apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan anaknya. Nah, tentunya diukur kebaikan itu dengan kacamata agama. Kadang-kadang orang tua menyangka apa yang diperintahkan kepada anaknya itu baik. Ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Baik yang dimaksud di sini adalah baik dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika itu anak harus taat kepada orang tuanya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu cerminan hubungan yang baik antara ayah dan anaknya. Satu lagi ayat, ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman yang ke-13. Ayat ke-13. Dan banyak lagi ayat yang lainnya tentunya. Yaitu tatkala Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh. Kalau tadi para nabi. Sekarang hamba Allah yang saleh yang berpesan dan menasehati anaknya dalam permasalahan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan kamu kalau memerintahkan kepada anakmu jangan sampai mengatakan jangan. Anak itu yang dia dengar tuh ayo jangan. Ya. Ojo ngene. Ya enggak juga. Ya. Dicontohkan, jadi kalau anak lari-lari di tempat yang licin misalnya, jangan sampai kita ngatakan, ayo jangan lari-lari. Nah, itu menurut parenting-parenting itu. Ya. Ayo jangan, jangan, jangan lari-lari, jangan. Ayo nanti jatuh loh, gitu. Itu licin, nanti jatuh, gitu. Kan enggak bilang jangan kan? Ya. Nah. Kaif kalau seperti ini? Ucapan Luqman terhadap anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Apa kemudian kalau kamu menyekutukan Allah, Allah akan berikan begini. Itu ada lagi. Ya. Tapi la tusyrik billah, sebuah peringatan yang tegas dari peringatan Allah Subhanahu wa taala agar jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala agar kita jangan sampai menjadi acuh masa bodoh dengan kondisi putra dan putri kita. Ya, para ummahat pun juga demikian. Bahkan keberadaan umat harus lebih perhatian kepada putra-putrinya karena keberadaan mereka yang di rumah berbeda dengan ayah. Kedekatan mereka dengan anak lebih dibandingkan seorang ayah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfadzul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh. Kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang saleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata
di balik itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla, yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafa'ah. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'inda hadhil ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca. Wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Naam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Naam. Ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan, wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadhillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia, ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Innallaha azza wa jalla yahfadhu bihifdhir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya. Yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kerabat-kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdhin minallahi wa sitrin. Mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu,
Di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salihu yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim waraf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah enam anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dhalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan
satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh, maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi enggak kemudian suatu keharusan wis paten, wis bapake jenenge bapake wis saleh ya, anaknya juga ikut saleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan suatu keharusan. Bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah, bukanlah hal ini satu keharusan, satu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayati sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan. Yang bisa kemudian kita berikan, lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan

Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung. Bukan kemudian turunan. Turunane wong apik yo, anak yo apik bisa. Enggak. Butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditampilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam juga mendakwahi keluarganya. Bahkan menyeru. Menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala telapkan untuk kita. Wallahu akhbaro annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi, bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang salih. Jadi istri orang yang salih. Gak sembarangan.

0: suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri, ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Nah, kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu. Ya, Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu, Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu, kan gitu. Ya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Ya. Jangankan kita, nabi saja enggak bisa jamin. Iya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini di bawah dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, asyahid, inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam, bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, an-nar. Waquduha an-nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib. Di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah. Dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5, ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. 5 tambah 10, 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah. Wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah, ya. Masa depan suram maksudnya, ya. Wah sudah, siksa ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam, dia tidak tergerak ya, dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya, illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus ya, harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahului kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan, itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, ayo Jumat-Jumat, Jumatan, aduh, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini suatu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasiha illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab. Lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya, us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Nah, kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah ini bahaya ini, ya anak bisa yang namanya anak dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Ya. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, illa lam yajid ra'ihatal jannah. Melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ. Dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a biha al-badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian dari dasatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang, melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang. Itu butuh ya, bekal yang cukup. Naam. Mental yang cukup dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Ya. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metuli. Ya. Ayo. Nanti bu. Harus melaku-melaku, cuci mata. Nah, lah. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya. Kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya, ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Naam, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwan fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omah leh durung mondok puas-puasno.

Ada. Ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang? Ya. Sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan al mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita, ya, jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, dek. Berai-berai kono. Nah, ndak menyenangkan. Nah. Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah. Taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dek. Nah, ambilkan minum, Dek. Dek, cepak no sepatu. Wah, istrinya orang Madura. Buh, cepak dibik gitu nanti. Repot orang Jawa. Orang Jawa kompol bi orang Madura. Ada, ya. Nah, enggak gatuk ya. Nah. Teh. Paham Pak ya? Nah, jadi si suami nyuruh istrinya menyiapkan sepatu. Bahasa Jawanya cepak no sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya, dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Iskono Mas jupuk dhewe kono." Ya. Nah. Yang biasanya dahulu pengantin baru, Masya Allah, ya, sepiring berdua. Luar biasa. Sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kau jebok dewe. Ya, ambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, ya makan. Lupa ngambil minum. Ya. Sampai keselak-keselak baru dijebok na duit. Ya. Wa nifidin azanallahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa fil hadis 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha.

0: karena hartanya. Walihasabiha, karena keturunannya. Walijamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya, hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun, hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita atau mendorong para lelaki menikah adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat. Empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini. Ya. Tapi kok gak jamilah. Ya? Wah, gak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini masya Allah. Ternyata, waduh. Wanai, orang tuanya gak punya apa-apa atau orang miskin. Wah, gak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini. Dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok gak kaya ya? Wah, gak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi, kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini bojoku bisa golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Utamakan, ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Fa'amarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, para lelaki, bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min haditsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, atau beliau alaihi salatu wasallam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faidah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara. Ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah. Barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, asyai bisyai yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang solihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya? Ini sangat penting. 6. Sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak mana. Ya. Wis wedok isiku wis. Masak maca mana. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya. Didik. oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu, ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan ya, sayang dia. Yang kedua, al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Enggak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, enggak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah. Al-wadud senang. Nah. Bahkan nantang. Nah. Pengin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu, ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi, ya, dengan istighfar anaknya. Kaif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya. Ya. Wah, angel ya. Nah, insya Allah, ya. Kalau istri-istri kita insya Allah seperti ini. Nah, nah. Semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam, ya. Nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini. Sama obat nyamuk. Nah, waduh. Ini camping semalam ini. Nah. Ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana. Ya. Enggak kemudian, ya enggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya la yahillu limriin ya an yahjuru akhahu fauqa salati layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Oh, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghadma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras mungkin, si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam barakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan nah hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya. Dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran, tidak jelas di situ. Maka harus jelas, jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, Ya, penyebutan asyartu tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas. Sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu. Ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku, kata sebagian ulama, untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi bisa. Bidang keilmuan fikih bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi. Aula yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aula yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan saya jual yang ada di saku saya, hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100.000, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu. Atau dia sudah tahu, sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia enggak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibn Taymiyah, rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua itu termasuk memakan harta secara batil. Memakan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal balda. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah, kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bai'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari, Nah, orang punya sapi, tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak. Karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian, dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah pokoknya sampean ketemu atau tidak ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi setelah ketemu diserah terimakan hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah, atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian gharar. Atau hamba sahaya itu hamil. Karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah. Au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah. Jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya. Janinnya. Bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak belum tahu. Lahir utuh atau cacat belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fis tsaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan. Tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu gharar juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk gharar yang dilarang. Kemudian kita bahas gharar yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gharornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan gharar kan? Tapi ringan gharornya, gitu. Kalau seandainya gharar ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan gharar yang ringan, maka enggak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur gharar, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. Fa'amma ma tad'u ilayhil hajah wala yumkinul ihtirazu anhu. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari, ka'asasiddar, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. wa syira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya itu boleh. Dalam kondisi ada gorornya di situ. Gorornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gorornya, tapi ringan. Goror ini ringan. Dan juga masuk kategori goror pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya. Saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Wa kamilul a'dha aw naqisuha. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya. Itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kasyira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya. Ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti, kita belum tahu. Itu enggak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik fa hadza yashihu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama'ul ijma' aydan fi asya' gharruha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000, sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan enggak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, Ada dua jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, sayembara berhadiah, seperti tadi. Maka yang seperti itu, tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh,

boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, yang tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan ghoror. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at, at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk ghoror yang boleh itu kalau ghorornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka ghoror bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu ghoror. Tapi ghorornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian ghoror itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya, kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung ghoror dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung ghoror dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ghoror. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung ghoror. Kalau ditanya ghoror itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya. Tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa ghoror dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk ghoror mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu ghoror. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar. Ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu ghoror. Itu ghoror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing. Kalau kolam pancing itu ada yang tidak ghoror, ada yang ghoror. Ghoror itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa total,

0: Tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian. 250 bebas. Itu goror. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan goror. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah, kemudian kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah goror yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar, itu yang terlarang. Sedangkan goror tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gorornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian goror juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Goror tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan, seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang al-ghoror ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk. Dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
0: Artinya kita kulaan.
1: Bukan. Jadi konsumen, tepat-tepatan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10 ribu. Tapi ketika ambil saya buka, bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas, dan lain sebagainya.
0: Nah.
1: Yang kedua, Ustaz. Yang kedua,
0: kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda, tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk goror?
0: Yeah.
2: Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi,
0: yeah,
2: itu sak-sakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak, pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu? Mohon faedahnya.
0: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual beli untuk tanaman yang masih berbunga, ya. Masih berbunga ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya, bukan beli tanamannya, tapi masih menunggu buahnya, ya. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau dalam Sahih Al Bukhari, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bayin nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu, kematangannya, ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta, Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya. Yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu. Maka yang demikian tidak ada masalah. Transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi, tentang apa tadi? Penjualan ubi, ya, di dalam sak, ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin, ya. Satu karung, ya. Ini insya Allah termasuk gharar juga, tapi insya Allah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
3: Ada titipan Ustaz, pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon boleh, jelas-jelas bolehnya, ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar nampak. Misalkan beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, oh ini mobil, peluangnya mobil, maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu. Meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas sudah tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Berharap yang murah. Nyari yang di yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus yang dicoret, ada tanda ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Enggak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya itu, Ustaz.
0: Nah. Bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
1: Sapi hamil anaknya diambil dunia. Nah, jadi gini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat ya, anak.
1: Iya.
0: Yang pertama
1: anaknya untuk, sapi Ustaz, bukan.
0: Anaknya sapi, iya.
1: Kemudian ini
4: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya sapi pertama
0: untuk pemelihara
4: untuk
0: pemilik
4: ya
0: sapi kedua untuk
4: pemelihara anaknya melihara ini
0: ya
1: iya
0: enam
1: ya. Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya. Untuk menitipkan milik kita ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah. Ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik-menarik. Yang pertama, Sisi gorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Karena ada kaidah fikih, al-'adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi ghorornya memang. Ada sisi ghoror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu di harga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan, katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah, saya. Mungkin ada lagi?
3: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk dor?
0: Nah,
3: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150.000 bebas ngambil lauk dan piringnya, apa? Nasinya. Satu orang. 150.000. Tapi kalau orang berbeda dia harus 90.000 lain. All you can eat. Nah. Nah. Iya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau gak salah di Saudi ya. Di Saudi. Ada sebagian ulama yang melarang itu. Sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari. Sebaiknya kita hindari. Nah. Sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah. Wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah. Wallahu a'lam. kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
1: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak strategi yang bisa yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya itu yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
1: kalau bisa menghabiskan
0: 5 mangkok
1: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau begitu. Jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur goror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur goror. Tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at dia. Seikhlasnya. Bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji. Dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh, dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga yang kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu awit tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi biisqatin aw nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan. Sebelum bayi ini lahir, ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu 'azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hathithan fi ayyuhafidhu 'ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadha minal huquqil lati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan, ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan. Maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi antud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani aminal ghida il mufidi litifli. Dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya, boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya. Subhanallah, Allah beri, ya. Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya. Biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala Wa antamtani'a minal ghidha'il mufidi litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadha khusranun wal iyadu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut. Wal iyadu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down, ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi ya didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, arek sik cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Terus gimana itu, repot gini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fikum. Harus semangat. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga bagi kita yang semangat, ya, ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya, kadang-kadang gitu, ustaz jarai, qadarullah jadi, ya. Nah, yang istri juga itu nyalakan, lah masih kayak gitu, lo kamu juga, gitu, saring menyalahkan. Nah, udah gak usah disaring menyalahkan. Istaqadarullah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, untuk menambah, ya, dekat-dekat, musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah yang penting ya, pokoknya akeh anak wis masalah kok gak gede-gede dhewe ya. Ya. Antum didik anak antum, antum ajari ya. Murojaah didampingi, oh enggak engko pinter-pinter dhewe. Lho, bukan seperti itu. Ya. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dayya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya? Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya. Wal'iyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafithan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibnis salih awil bintis salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang soleha itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna li hadza, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini? Fayuqalu bistighfari waladika laka, dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil, tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak, alat kontrasepsi sudah dilakukan, ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan, tidak terima. Ya. Nah, nelongso, barakallahu fikum, mental belum siap, terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya, tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. فَإِذَا مَا ذَهَبَ هَذَا الْوَلَدُ بِإِسْقَاطٍ أَوْ إِمَاتَةٍ وَهُوَ فِي الْبَطْنِ قَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ فَوَفَاتِهِ فَاتَهُ خَيْرٌ عَظِيمٌ. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat, ya, maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisayri ala hadal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi. Setiap orang, ya, berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul auladi ba'da khurujihim lid dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqas sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu, termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan teknik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Naam. Kadang-kadang kalau orang dulu enggak ditahnik, ya, diuleni gedang karo lontong, nangis, wah,

diuleni gedhang karo lontong. Wangis. Dolak nek gedhang karo lontong. Nyam. Wah, sekarang enggak ada itu ya. Ana enggak pernah nemuin sekarang itu. Ya. Sekarang sudah enggak zamannya itu udah. Ya. Nah. Kasihan. Bayi segitu udah dikasih makanan berat ya istilahnya. Lontong kan berat tuh lontong itu sudah. Belum ditambah pisang. Masya Allah. Nah. Nanti nangis lagi dikasih lagi. Wah, ini masih lapar ini. Padahal nangis itu kelempok. Nah. Barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi di lumat. Wa fi sahihain min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Wulida li gulamun fa ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Yani aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faidah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya berdalil dengan hadis ini. Disukainya mentahnik bayi yang baru lahir. Ya. Dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sair asma'il anbiya alaihi wassalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Diberi nama pada hari kelahiran. Dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau, di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Ya, ini di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik.

0: sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya, ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik. Ya, tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad atau yang paling gampang barakallahu fi Allah yubarik fi, ya, Allahumma ja'alhu waladan salihah dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan, dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Nah, Fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal awladi bikhtiyaril ummis salihah. Kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih. Ya. Gak kemudian dia yang penting saya dapat istri yang salihah, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup. Ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang salihah ini adalah perkara yang besar. Ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun masalahnya di sini perkara tersebut terus ada. Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah. Dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting. Atau dengan istilah, apalah arti sebuah nama. Ya. Nama aja, sekedar nama aja, sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih. Ya, karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih. Ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an apik, ya. Nah, akhirnya dia cek bukaan Quran ketemu nama Zalimun. Zalimun kok terus disebut ini Zalimun, Zalimun. Udah, Muhammad Zalimun. Ternyata ketika anak ini tahu loh namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan, ya. Nah, ada juga namanya, panggilannya Dita. Lengkapnya, Dita Leni Rafia. Ya, bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya, keren kan? Ternyata lengkapnya, berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'ala al-ab ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ya. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu. Ya. Walaupun keren. Wah, keren ya sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu, ya. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya. Secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya, setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, wa akhaka, dan saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup, sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr lebih, tapi kelebihannya hanya untuk satu orang, hanya untuk satu orang, dia tidak lebih dalam jumlah banyak, hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah, itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya, rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak, anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah. Terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim. Di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia. Itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam gak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad Muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam gak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan. Cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat, raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja, saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah. didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok saya kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Gitu. Qadarullah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekah, disuap raja dan pengawal-pengawalnya disuap untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلْ إِلَّا مَا يُطِيقُ. Tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita, tidak bisa kebalikan, tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah itu tidak bisa diterapkan, karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya, tidak level gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu, sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan yang begitu, kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya. Itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal. Dari sisi balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati dia tidak terhitung nazar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Itu artinya kalau nazar kan terucap harus ada saksi. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia ya kalau sebenarnya kalau terucap ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu iya benar, memang selalu ada orang yang mengetahui, ya tersampaikan. Atau orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran, ya. Tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan, maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nazar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nazar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nazar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an Abihi radhiyallahu anhuma qala, dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita? Terhadap kita maksudnya. Apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tut'imaha idza ta'imta." engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wataqsuha idzak tasaita, dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya dalam lafaz Abu Dawud, karena ini manfaatnya besar, faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasaita, engkau beri pakaian kepadanya ketika dia, ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya, lanjutannya adalah wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja, hanya dua poin di depan, memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya, di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taqsuha idza tasaita, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi, tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian, tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian, sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera, ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah, itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya,

ya, tetapi juga untuk semua orang kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah mafhum dari hal ini berarti memukul bagian yang lain sebagai bentuk takdib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya, pinjam ke truk mas sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tuqabbih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tuqabbih juga, misalkan dungu, nah, itu tidak boleh, ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah, mau disebutkan. Itu juga tuqabbih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tuqabbih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah, nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tuqabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tuqabbih, jangan menjelek.

Lekan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang, saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tukabih. Dan ini termasuk nek. Ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak, ya bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah tidak nyapa dulu 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah diboikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah,
Nah, terkait dengan hajar atau boikot. Hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya, ya. Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'dib, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi. Meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali
memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan, ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri, dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Nah, jadi artinya Hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya. Disetrap, misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini, 2 hari yang lalu begini, tahun yang sebelumnya kamu begini, sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling, tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan, jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya. Ya. Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi doublek dua-duanya ya. Nah, bisa doubleknya pada suami, bisa doubleknya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan muqaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya. Kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending, ya. Yang menurut mereka ahwan, kama yuqal al ahwan laisa bi ahsan, yang lebih mending itu bukan yang lebih baik, ya. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak, ya, pada anak-anak yang akhirnya berubah mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi, cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya, Karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Nah, bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan, ya, uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin, azzanallahu iyakum, bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia, ya, tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya. Kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka, kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu iyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan, yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wahuwa ismun min asma'illahi. Dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut, yakni kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi, juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu, juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq, al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu, ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm, juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi, dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya, ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal-haqqu huwa wahidul huquq, al-haq merupakan kata tunggal dari jama' al-hukuk. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat. Annal haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban, dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Ya. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahul Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kul muslim alal muslimi khamsun, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama raddus salam, wa iadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatu da'wati, wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lain. Yang berikutnya mengiringi atau mengantar jenazah Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini ya hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah. Kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus Japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang nggak khusus? Ada, misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Habis teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan ya, atau undangan walimatul khitan ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Mana diundang ya, Ustaz? Cuma di sana itu waduh, sudah kakak saya ini masih ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir. Ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya. Atau setelah acara. Katakan, Afan, anu mas, ada halangan. Oh, berarti saya bohong. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah, ya, disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu, ya kan? Iya nggak? Nah, Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik Ustaz, ini teman saya sejak bayi. Ya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya, seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Ya, kita hadir di sana. Ya, lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya, ngobrol di sana. Ah, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini. Hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada, barakallahu fikum, prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Wa amma tashmitul 'atis fa kalimatu haqqin atat huna 'ala ma'nal wujub. Adapun menjawab ya atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." 6. Wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. 6. Nah, ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Oh, Ustaz. Kapal. Nah, yang biasanya itu alhamdulillah. Nah, tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah, didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya, harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang. Dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja, dia apalagi yang besar. Ketika dia awal perjian Ahlus Sunnah. Tidak ada yang bersin, ya. Di majelis itu, yang sebelah-sebelahnya, bahkan pihaknya pun juga mendoakan. Sangat terkesan bagi dia. Ya. Sing sepele loh. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, tentunya Ahlus ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, amal sunnah itu tetap ada oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuknya, sehingga permasalahan sunnah itu yang dahulu dilakukan menjadi sesuatu yang as di tengah-tengah orang-orang yang bersunnah. Barang hadhil ma'ani qadatu bi kalimati haq. Jadi ini adalah makna-makna dimaukan dari kalimat haq. Idza satanawalu fi al-muhadarati bi idzni jumlatan huquq al-wajibati mantuba. Sebab itu kita akan membahas dalam muhadarah biiznillah sejumlah mereka, ini hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun sunnah. Kemudian Syekh jak pada poin yang kedua, tsanian wal aba tahfaz. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga ketakwaan. Yang dimaksud di sini adalah seorang atau ibu amal ketaatan Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu dia jalani ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan Allah, cahaya ilmu dalam

dan dia takut khawatir azab Allah bahwa tadi ternyata menjana anaknya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, kana abuhuma sok, dan dahulu orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari dalam surat Al-Kahfi, maljidaru fakaini yatimaini fil madinah wa kana tahta kanzul lahuma wa kana abuhuma sok. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dua anak yatim. Dua anak yatim. Yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu, enggak punya? Ayah enggak punya. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga Bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man huhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang tinggal ayahnya dan dia belum balik. Nek wis yo ora yatim. Kalau sudah dia sudah dewasa, kemudian ditayanya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian, Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, pekerjaannya sudah yatim. Anak yatim yang ada pada kalau syariat ini agar kita menyantunnya, berbuat baik kepadanya, ya, ketika meninggal dalam keadaan dia balik. Itu yang dimaksud anak yatim. Ibunya meninggal juga, ya yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia. Ya. Nggak ada di Arab, ya yatu. Nggak ada. Nah. Bilang P itu susah. Ya. Beda kalau, ya. Itu nggak bisa. Makanya ketika dikatakan, orang Sunda nggak bisa. Kata siapa? Nah itu. Nah, nggak terima kalau dibilang nggak bisa bilang eh. Ternyata dia bilang pit. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-fiha dalilun ala anna ar-rajula as-sadu fi dzurriyyatihi. Yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil yang jelas. Seorang yang soleh gak anak keturunannya. Dijawab. Wa anna illahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi jal wa ma kafa'ahi min tahqiqihi li'ti lillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ibadah dia karena dan ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala dan segala balasan Allah Azza wa Jalla merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Yakni keutamaan. Keutamaan itu bahkan disebabkan karena ibadah dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan. Ya. Gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatahi anna dhalika وَيَمْتَدُّ خَذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. Dan keberkahan ibadah Allah Azza wa Jalla. Bahwasannya yang demikian itu putih mereka. Berjud kebaikannya si anak keturunannya setelahnya. Mendakahan dari ibadahnya. Jika ia memang sungguh-sungguh takwa kepada Allah. كَأَيَّشْفَعُ أَوْ يُشَفَّعَ بِهِ. Seperti ka ya, berikan syafaat padanya atau ia diberikan syafaat karena warafi darajatihim darajatin fil jinan dan ditinggikan derajat kedudukan derajat yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan yang bisa

ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya. Terjaga anak-anaknya. Akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh. Dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu. Yang pada akhirnya syafaat. Ya, jika memang Allah izinkan, dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi. Ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah, pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun sampai anak putu. Ya. Dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah, ya. Kalau kita mencari nafkah bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus, sebagaimana Syekh menyatakan, وَيَمْتَدُّ خَيْرُهُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ, dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin, azzaanallahu iyyakum. Jadi, kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu yang sungguh-sungguh. Ya, yang sungguh-sungguh. Sholatlah, sholat ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim ae. Nah, jangan. Ya, nah, daripada nganggur. Ya. Jangan. Sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan, kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut, nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, wa kana abuhuma saliha qala hufidha bi salahi abihima. Naam, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Naam. Tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh, ya. Wah anake wis jarno ae wis. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh, enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu, Ustaz, rusak, Ustaz. Anak ini dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah

0: Ana kenal dakwah, akhirnya ana sadar. Ya. Akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya. Ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu, ya. Kalau dibiarkan nam sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos, biarlah. Engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap para anbiya war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya sampai ajal menjemput mereka, mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya, ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi, bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah. Barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh. Kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang saleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jal wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata
di balik itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah

biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi, ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid, senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiyah nam anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dzalika bidzarurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan satu keharusan, bukan satu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi enggak kemudian suatu keharusan wis paten, wis bapake jenenge bapake wis saleh ya, anaknya juga ikut saleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan satu keharusan, bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah. Bukanlah hal ini satu keharusan, satu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi, mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayati sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung, bukan kemudian turunan, turunannya wong apik yo, anak iya apik bisa. Nah, butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, ditampilkan di dalam Al-Quran, bagaimana

0: Karena orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam juga mendakwahi keluarganya. Bahkan menyeru. Ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika turun ayat, wa anzir ashirotakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telapkan untuk kita. Wallahu akhbaro annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi, bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang salih. Jadi istri orang yang salih, gak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila dkhulan nar ma'ad-dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azza wa jalla. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Nah, kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu. Ya, Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu, Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu. Kan gitu. Ya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Ya. Jangankan kita, nabi saja enggak bisa jamin. Ya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini di bawah dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, asyahid. Inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam. Bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari naro, an-nar. Wa quduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, fa min awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib, di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah, dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5, ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10, 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi ini. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah. Wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah. Masa depan suram maksudnya. Wah, sudah. Susah ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam, dia tidak tergerak, ya, dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas, namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati, salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahului kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ila Allahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nak, ayo Jumat-Jumat, Jumatan. Aduh, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini satu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya. Us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Ya. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya. Anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Ya. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang salih, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum.
maka tentunya

suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik. Huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a bihal badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak, dan termasuk hak anak sebelum terlahir, adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian, dari dasatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang, melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini kenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target.

target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang. Itu butuh ya, bekal yang cukup. Nah, mental yang cukup dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujatis salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat 'irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya. Mas, aku nanti anu, Mas. Nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman, ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya, biasa lah, Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku... Sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metule. Ya. Ayo. Nanti bu. Melaku-melaku, cuci mata. Nah, lah. Nah.
tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga ya, jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu, dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya, kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Luh. Ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwan fiddin, azzanallahu iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Nah, ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah, wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh, ini anak ini mau tak pondokkan, Ustaz. Tanya sama ustaz-ustaznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok sekian banyak anak itu enggak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah, ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya, mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih, semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri. Ya. Dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri. Ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan. Mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya, ya. Undang istri saya nggak pernah nyetatus, nah, bener nggak punya nyetatus, hah? Jangan-jangan diprivasi, akhirnya suaminya nggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya.
teman-temannya, wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing. Status itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Nah, enggak kok, saya enggak menampilkan luapan emosi. Faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faedah suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum, dibimbing status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya. Tersorot, oh ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya. Ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya. Menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan. Tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum hafizat irlahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita. Ya. Jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, Dik. Berai-berai ngono. Nah, enggak, menyenangkan. Nah.
Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Dik, cepakno sepatu. Wah, istrinya orang Madura. Buh. Cepak Dibi gitu nanti. Repot orang Jawa. Orang Jawa kompol bi orang Madura. Ada ya. Nah. Enggak gatuk ya. Nah. Paham Pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya nyiapkan sepatu, bahasa Jawanya cepakno sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, kono lo mas jebuk dewe kono. Ya. Nah, yang biasanya dahulu pengantin baru, masya Allah, ya, sepiring berdua, luar biasa, sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kau njobok dhewe. Ya, ambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, ya makan. Lupa ngambil minum. Ya. Sampai keselak-keselak baru dicobok dengan duit. Ya. Wa nifidina azzanillahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Wa fil hadith 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya. Hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun. Hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'ur rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat
hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon. Ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat, empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini. Ya. Tapi kok gak jamilah. Ya? Wah, gak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya gak punya apa-apa atau orang miskin. Wah, gak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini. Dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok gak kaya ya? Wah, gak termasuk. Susah cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Ya. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan, ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Fa'amarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para lelaki bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu,

yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Naam. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min haditsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, atau beliau alaihi salatu wasallam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faidah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita

0: mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara, ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah, barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai' bi syai' yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang solihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya? Ini sangat penting. 6. Sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok macak masak mana? Ya. Wis wedok isiku wis. Masak macak mana? Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah. Masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga. Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang. Ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan, ya, sayang dia. Yang kedua al-wadud, al-walud. Al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya, positif, senang. Ya. Waduh, apa ini? Gak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, gak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah. Al-wadud senang. Nah. Bahkan nantang. Ya. Pengin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh, nah seperti itu, ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi, ya, dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hat hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha, yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya. Ya. Wah, angel ya. Nah, insya Allah, ya. Kalau istri-istri kita insya Allah seperti ini. Nah, semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam, ya. Nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini. Sama obat nyamuk. Nah, waduh. Ini camping semalam ini. Nah. Ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana. Ya. Enggak kemudian ya enggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la yahillu limri'in ya an yahjuru akhahu fauqa salati layalin, ya, tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Oh, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras mungkin, si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam nabarakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan nam hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabaila. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman. Kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, فَجَمِعُ النَّاسْ فِي الشَّرَفِ, semua manusia adalah mulia, bin nisbati tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa, mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah, mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, walihada qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dhin nasi ba'dha, karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan, itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemudian kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil basyariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan, ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arafu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arafu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan agar saling mengenal bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok gak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah atsar, ya. Atsar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahmi. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar. Tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim, membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat, kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah, 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, ya, bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua, gitu. Maksimalnya itu kakek 4, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat. Itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah. Ya, itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. apa-apa. Dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah, baik. Kemudian ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda, ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan nabi, keturunan nabi, keturunan nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari nabi juga yaitu Yakub. Putra dari nabi juga yaitu Ishak, putra dari Khalil kekasih Allah yaitu Ibrahim. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh berarti yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, mengatakan laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni, apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab, ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya, Ustaz. Tanya-tanya sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia gak ngerti, bukan orang yang mencari-cari masalah, pengen ngetes, bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya, diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am, iya benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya, jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal, patokannya bukan hafal mana letak, letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian, nah, cetakan apa, bukan hanya itu, bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita, ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya, ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia, itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu. Jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturrahim. Nah, baik. Tapi ingat, menyambung silaturrahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian, bukan karena kekerabatan, bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahadithis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, tafadhalu.

0: نعم أحسنتم.
1: قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا, kami telah beriman. قل لم تؤمنوا, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, tapi katakanlah kami baru berislam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah, dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'ah. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih ditafsir Ibnu Katsir di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna ha'ulai kanu munafiqin yudhhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu

tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman aw naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismi alladziina qala Allahu 'azza wa jalla fiihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iimanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin

terpaksa panggilan adzan. Wah, sebenarnya malas ini mau datang. Agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnul Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaysu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basyaral imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadzaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadza halu aktsaril muntasibina ilal islam wa laysa haula'i kuffaran, ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid banyak alasan, karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim, termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam, ya, di waktu ketika Allah berfirman demikian, ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fa kana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik, ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca ayat, baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21 wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya.

0: ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang dari di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka? Mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu, Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Au yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh. Sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu, beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azzani Allahu iyyakum. Pada kesempatan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Thalithan, doa Allah. Poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak yang soleh. Tidak hanya sekedar anak yang diminta, tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh, gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit adzan, ya kan? Adzan. Setelah adzan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kemudian Syekh menyatakan, setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang soleha, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya, ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah, atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya, atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam. Sekali lagi, dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya. Dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Contoh, ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu, disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang, ya. Kemudian mudinnya baca, ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki, biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Habis. Naam. Kenapa, Pak? Jangan coba-coba. Ikhwanifuddin, azan Allah iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran, baca Al-Quran, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Nah, karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan terus-menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang saleh itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak saleh semua, 4 anak saleh semua, 6 anak saleh semua, 7 anak, 10 anak saleh semua. Alhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak, jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik, kesehatan tentunya, ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya, ini anak-anakmu. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahadha minal khair alladhi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang salihah, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudu'u isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi. Karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini? Bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang pingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu tadi wong, wah anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya, alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus, nah jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek nggak sabar, ya nggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku, wah. Kesannya wah mondok kok zaman-zaman, nah zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama haffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. "Wala tad'u 'ala amwalikum." Dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoge ini gini. Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah taala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah, wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. Mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya? Untuk anakmu maksudnya. Qala na'am. Kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibnul Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak. Engkau telah merusaknya. Nah. Ya salahmu dewe. Nah. Engkau telah merusak dia. Ya, kadangkala kita ini memang sepihak. Ketika melihat kenakalan seorang anak, kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Nah, kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo. Ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, mas, sudah mas. Turutono lah mas. Gak rame aja. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur. Tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Gak sana. Teman-temannya kayak itu semua. Nah. Akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja. Gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Wadeng-adeng sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin, iya, wisis. Diam. Anglung dia, antum turutin, wah sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelih nangis, diturutin. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Orang ini diambil dompetnya ini, ya Allah. Ada nggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak, ya. Nggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu diedukasi. Kenapa kok gak dikasih seperti ini. Dinasehati. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi atau ke hadis tadi atau ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo nang ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir, bingung. Arep dadekne apa anake? Bingung.

anaknya. Jangan bingung. Anak sudah lahir, bingung. Arab dalilnya apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya, dia enggak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung, ya. Arab dadekno apa anakku iki? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Nah. Sedewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong kon tukaran nemu tonggo-nggone, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Aset murattal, bacaan Al-Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, wa qala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin albintalahu. Kemudian Rafiq mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun nabi alaihi salatu wasallam, nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiya. Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uqudi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma. Lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam. Tsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah, kullun minkuma yad'u albinta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi

0: mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummahdiha. Allahummahdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa akhadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari, hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Hukukul Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah. Risalah dari muhadarah hatifiyah, muhadarah via telepon, yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala di radio Mirathul Anbiya, sebuah risalah atau muhadarah, yang mana muhadarah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, terkhusus kita Ahlus Sunnah, Salafiyin, keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi Ahlus Sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami, dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi, dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nugrahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Fauzan, na'am, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taghabun, ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, yakni ibtilaun wa imtihanun. Maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtilaun wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita, apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Cobaan dan ujian yang pertama adalah, apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu. Allah tetapkan metode pendidikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya dengan metode yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka. Yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka. Sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang salihat, muttaqin, ahlul jannah. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik? Ya.
0: atau watasbir alaihim, engkau bersabar dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita, ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan, kenakalan putra-putri kita, apa kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya. Enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka. Tidak henti-hentinya selama hayat masih di kandung badan, kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wahia al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang bagi lil insani ayyasta'ina billahi Azza wa Jalla. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghira, sampai masalah-masalah yang sepele. Kadzihab wal maji wal akal wa syurb wal libas, seperti ya pergi, pulang, makan, minum, berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk terkait masalah tarbiyah ini, terkait masalah pendidikan, al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah, hatta yakuna dha bidhalika mudrikan lihajatihi muta'abbidan li rabbihi azza wa jal, hingga hal tersebut ya ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal isti'anah nah minal ibadah, dikarenakan isti'anah, meminta pertolongan, itu bagian dari ibadah. Wa idha sta'anal abdu bi rabbihi yasurru lahu al-amra wa sahula alaihi.
1: Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah. Barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim, dan apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim fuquqahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini, bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu ta'ala, Abdullah Al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, huququn qabla al-wujud wa huququn ba'da al-wujud, yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah, sebelum mereka dilahirkan mereka punya hak, dan hak setelah mereka ada di dunia ini, atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan, dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wala rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa walladhi narju minhu jalla wa ala ay yubarika lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian, yang tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya, wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa, yang aku berharap dari perjumpaan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a, dan Allah azza wa jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan, sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mustama, bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, Ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan. Yakni, kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa'al ikhtiyaru ala maudhu'in yata'allaku bihadal maqam ala wahuwa min huquqil awladi alal aba' wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil, serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa, bisa membantu kita. Bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat. Ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih. Mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab, dan terus berkesinambungan, terus menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha aw waladin salih yad'ulah. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh, bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita.